Ya, terima kasih juga untuk rakan kita Ayub Bukit Sibanging, juga untuk Luna yang berada di Meragang, Muara. Ya, terima kasih semuanya dan terus setia bersama kami di Mesra Harmoni.

Ya, sebuah lagu daripada Daddy Damhone dengan lagu Gubahanku, 1:23 minit tengah hari. Ya, baik, terima kasih untuk Hasni Purple. Katanya cuaca di Kampung Kiudang Tutong panas ketika ini. Ya, alhamdulillah, kemanapun hala tujuan Auda mungkin yang sedang memandu ketika ini, hati-hati selalu tingkatkan kewaspadaan dan pastikan sentiasa mematuhi peraturan ketika berada di jalan raya. InsyaAllah, seketika nanti kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Mus Krisman dalam rancangan Nur Iman. Apakah tajuk akan dikongsikan? Dengarkan. InsyaAllah 1:30 minit petang.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Siti, tolong ku deh.
2: Kenapa lagi ni? Dira tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
1: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
2: Ada kita cek di airport mall sudah.
1: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
2: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
1: Serius? Macam best je bunyinya.
2: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
1: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
3: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 737-70370 untuk pertanyaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.
4: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
5: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku Urus Setia Tabung Dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid

0: Masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia bersama kita lagi dalam Rancangan Nur Iman. Ya, Rancangan Nur Iman seperti biasa telah hadir di hadapan saya Yang Mulia Ustaz Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustafa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa jauh bunyi suara Ustaz satu? Saya cek lagi ya. Okey, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih jauh lagi ya.
1: Okey. Kita sedang berjauhan lah.
0: Okey, kita tanyakan kembali lagi selepas ini Ustaz. Jangan ke mana-mana.

0: Baik, kita kembali lagi bersama dengan Yang Mulia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, tu baru yang macam sebelah telinga.
1: Alhamdulillah.
0: Tu ya, alhamdulillah. Jadi mohon maaf atas sebarang keraguan tadi ya. Jadi Ustaz, alhamdulillah hari ini kita bersua lagi, berjumpa lagi. Dan tajuk hari ini seperti yang kita tadi maklum yang kita hadapi di negara Brunei Darussalam ketika ini, salah satu daripada bencana alam iaitu keadaan jerebu yang melanda negara kita ya, dan juga di serantau negara kita, kawasan negara kita. Jadi apa yang pasti, kita sebagai manusia biasa, hamba Allah, pastinya kita ni akan merasa resah, gelisah dengan keadaan yang terjadi. Jadi untuk itu kita ingin mengetahui bagaimanakah kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam menghadapi masalah ni Ustaz. Untuk itu saya serahkan kepada Yang Mulia Ustaz untuk memberi penerangan. Silakan Ustaz.
1: Auzubillahissamil'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Dan alhamdulillah, terima kasih Kak Jafau kerana berkesudian untuk menjemput saya lagi. Dan sama-sama kita ni membincangkan kita ni berkaitan tentang isu

0: semasa yang berlaku masa ni, ya. Sebabnya kadang-kadang kejapau kita ni selalu mendengar apa desas-desus, kita ni menyalahkan di antara satu sama yang lain. Ini salah kan, disalah-salahkan ni. Tapi kalau kita ni melihat kepada apa namanya diri kita ni, ni sebagai masyarakat Islam, kita ni tahu dan sedar semua di dunia ni milik ni siapa yang punya?
1: Allah yang punya. Allah SWT.
0: Maknanya kita ni lihat dalam surah Fatihah pun ada beritahu Maliki Yaumiddin. Maknanya anak memanglah sudah raja keseluruhannya. Malikum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita ni menyembah, kepadanya kita ni minta pertolongan. Jadi di sini kita lihat ke Jepang. Isu jerebu ni rasa bagi ingat-ingat pada umur-umur saya pada masa ni, ya, rasanya bukan satu benda yang biasa ataupun yang kita ni memang ya ada berlaku, pernah berlaku, tapi kadang-kadang berlakunya itu adalah ketikanya berhenti ya apa ya, tapi yang ini ada diberikan sumber adanya kebakaran. Jadi kebakaran itu bila kita melihat ini perbuatan siapa, maknanya perbuatan manusia. Jadi jelaslah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura, iaitu ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maknanya, dan apa jua musibah yang menimpa kamu, maka ia adalah disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kamu, dan Allah mengampunkan sebahagian besar daripada dosa kamu. Nah, cuba kita ni melihat di sini, ya betul, jerebuan ni ya datang arah kita ni tanpa diundang. Satu, keduanya ya menyukarkan untuk kita ni membuat aktiviti-aktiviti biasa. Ketiganya, kita ni melihat di sana tu ada satu satu bentuk keyakinan bah. Maknanya asap batu ni nampak, tapi ia boleh menyerap ke jiwa kita ni, ke diri kita ni. Bila apabila saya terbaca daripada surat aspek kesihatan, katanya kalau orang yang mungkin kalau orang berjoging lah contoh, orang berjogingnya okey, tapi kalau sudah masuk asap batu ke dalam, jadi ia akan boleh menyebabkan
1: penyakit,
0: kesesakan nafas.
1: Betul.
0: Sebab tu kita kena nasihatkan, tahu sudah jerebu masa ini jangan berjoging. Tapi yang herannya kenapa masih ada orang berjoging? Itu yang hairan bin ajaibnya.
1: Keluar rumah, Pak.
0: Keluar rumah. Tapi di sini kejah pau. Yang sebagaimana saya katakan tadi, satu buatan manusia ia menunuk. Cuba kalau kajah pau pernah menunuk kan?
1: Mengunun.
0: Pernahkah kita ni menunuk sampai asapnya tu ke seluruh negeri? Maknanya di sana siapa yang memerintahkan asap itu untuk berjalan sampai masuk ke Brunei?
1: Itu dia.
0: Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mentakdirkan? Siapa yang menetapkan? Dan apa sebenarnya? Inilah kita ni kan ambil kira. Bukan kita ni benar lah, kita ni kan menyalahkan negara sana tunya. Tapi kalau kita ni lihat manusia yang sudah kena tangkap daripada negara mereka tu, kerakan sedikit jenisnya tu, tapi boleh merebak ke seluruhnya. Kenapa yang merebak?
1: Macam mana
0: boleh? Inilah kalau kita ni tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada kaum Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut kan waktu itu ada namanya orang suka sesama sejenis. Sampai Allah turunkan malaikat untuk menjadi lelaki yang handsome, yang cantik datang kepada kepada rumah Nabi Allah Lut. Jadi waktu itu ia pun terkejut dan disebarkan oleh istrinya yang begitunya ada orang handsome-nya. Sampai tak ramai orang kaum-kaum itu datang ke rumahnya sampai ditutup dipacah-pacah-pacah. Tapi kata malaikat, Nabi Allah Lut, agar engkau keluar lari daripada sini, biar kami dalam ini. Sampai kena pacah, bila yang masuk ke dalam orang ini yang kan gairahnya tu tinggi lah. Ia tahu kan ada lelaki masuk sana.
1: Handsome ni.
0: Tiba-tiba patang penglihatan diorang. Lepas patang, maklumlah ya tak, Allah turunkan yang bermacam-macam bala malapetaka, macam taufan lah, angin lah apa. Tapi bila mana saya menyelidiki ayat-ayat tentang berkaitan dengan tentang jerebu asap lah, yang kita ni ketahui, yang kita ni terjumpa ialah dalam mana? Dalam surah Ad-Dukhan. Kita ni tahu kan, salah satu tanda, tandanya apa tu, Allahumma salli Muhammad, isyratus sa'ah, apa namanya tu, hari kiamat. Berlakunya hari kiamat tu, salah satunya ialah ada asap tebal. Asap tebal ni, kalau kita lihat masa ni tebal sebenarnya, tapi ni tebal lagi.
1: Tebal lagi.
0: Tapi sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan, saya meneliti dalam ayat-ayat ini, iaitu daripada ayat 10 sampai 12. Itu paling mudahlah saya baca berat hari ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yaqshan nas hadza 'adzabun alim. Rabbana kashif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Ini ayat ke-10 saya beritahu dulu. Maka tunggulah wahai Nabi Muhammad pada hari ketika langit dikelubungi kabut. Kabut ni asap. Kabut yang tabal. Maknanya asap yang tabal. Ini kerana beritahu di sini adalah perumpamaan bagi musim kemarau dan kelaparan yang menimpa orang-orang Quraisy. Ini ada ceritanya ni, Kajah Paul. Kan orang itu mengingkari, orang-orang kafir Quraisy ni mengingkari bah, apa yang dibawakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Taala menurunkan negeri ini bala malapetaka sampai negeri ini hari kemarau. Sampai kemarau itu dan menyebabkan bisnis orang ini kelaparan. Kita tu apa yang terjadi dengan kelaparan dorang itu, dorang dengan rasa macam yang kita ni yang teramat sangat
1: kering kontang.
0: Kering kontang ni apa nak sampai dorang melihat di atas itu macam asap bah, bahasa asapan bah. Maknanya bagi yang dapat saya fahami, ia melihat asap tu pun macam makanan kali kan, makanan
1: macam,
0: macam air, wallahu a'lam. Tapi itulah yang memberitahu maknanya dalam keadaan kemarau, lepas tu dalam kelaparan lagi, lepas tu menyebabkan apa tu penglihatan bis orang tu apa ni berkabus. Tu dan ani sama juga seperti yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf alaihi salam kan ada kan dalam mimpinya ada 7 apa namanya tu, 7 kerbau yang kurus, ada 7 kerbau yang berisi, maknanya 7 tahun tukang kemarau, 7 tahun ani cuma ni. Ani yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf juga. Jadinya di sini apa yang berlaku yang meliputi manusia sehingga mereka akan berkata ini adalah azab yang pedih. Nah, macam mana sebenarnya kalau kita ni beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin adanya jerebuan ni, ani menjawabkan ya Allah, kenapa berlaku macam mana ya? Maknanya tu kita ni meyakini ani mungkin ada satu peringatan pada diri kita ni semua bah. Sebagai masyarakat Islam, ani peringatan. Tanda-tanda kita ni, ani kalau sudah hampir kiamat, sudah ada dukhan, maknanya ada asap-asapan, apa lagi macam mana ni? Ani sebagai satu peringatan. Jadi kalau sudah ada peringatan, apa yang kita ni buat?
1: Petanda awal lah.
0: Petanda awal. Petanda untuk kita ni kan menyedari. Contohlah, paling mudah lah. Paling mudah. Mungkin kali dalam keluarga, si suami kah ataupun si isteri kah, malar berjalan kan berjoging kali. Sampai yang kita ni tanggungjawab terlupa. Tanggungjawabnya ada isterinya kah, ada suaminya kah, ada anaknya kah.
1: Kepada Allah, solat tinggal.
0: Kepada Allah, sampai sembahyang tinggal. Menyebabkan Allah turunkan jerebuk. Nah, jangan tak kamu jogging lagi. Tunggu tak kamu di rumah. Ingatkan balik. Kepentingan untuk sembahyang jangan dilupakan.
1: Betul.
0: Kamu kan berjoging, boleh jogging. Tapi kewajipan itu lebih.
1: Jangan tinggalkan.
0: Ya. Dari satu kewajipan. Kedua, itu nah. Macam contoh dalam rumah tangga. Sama juga ceritanya. Kalau sudah bermain sampai bertengah malam, macam mana kan apa menyampaikan kewajipan kepada si isteri kah, si suami kah, anak-anak kah, ibu bapa kah. Semua ni kita ni fikirkan. Jadi kita ni apa yang perlu kita ni buat adalah kita ni bersyukur. Lepas tu Allah Ta'ala katakan dalam ayat tadi, ayat 12 ni, yang mereka merayu, ya Allah, Rabbana kshifna. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah azab ini daripada kami, sesungguhnya kami akan beriman. Anita, ceritanya kita ni bila sudah terjadi barang-barang macam ni, baru kita ni minta.
1: Baru tak beriman.
0: Baru takkan beriman. Baru takkan begitu macam ni. Ya, tapi kalau sudah hilang jerabu sekarang, macam kau
1: balik dari lagi.
0: Tuhan. Awah. Minta ampun dan minta maaf. Kita ni sebagai manusia sama-sama leka dan lalai.
1: Betul.
0: Tapi kita ni sama-sama beringatan. Sebab tu baginda sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada apa tu namanya tu hamba-hambanya ataupun umat-umatnya sentiasa memberikan basyiran wa nazira, maknanya satu berita dan juga peringatan dan nasihat yang baik. Ya, kita ni macam yalah, sudah ada jadi macam mana ni, baru tahkan ani macam mana ni. Ha, tapi bila sudah ada kesenangan, tapi semua diabaikan.

0: contohlah kita ini sebagai manusia, waktu kita ini sehat, lupa tinggalkan sembahyang. Ternyata kita ini tak kareh-karehkan mau bekerja saja. Apa saja bentuknya, apa saja bentuknya, kerja di mana-mana. Nah, sama ada di kabun, kadang ada jurang bekabun, ada jurang apa, sampai terlupa untuk sembahyang. Itu jadi kita ini kadang-kadang anita menyebabkan diri kita ini, ya Allah, Allah bagi kita ini rezeki, bagi kita ini kesenangan, tapi akhirnya jadi cuma itu. Sudah sakit sekarang baru kita mengadu, ya Allah, aku sakit, ya Allah.
1: Macam kalau aku dapat berudu,
0: kalau aku dapat macam mana, kalau ada kalaunya. Jadi di sini saya merujuk daripada apa namanya Allah Muhammad Muhammad tafsir daripada Tabari, daripada apa tu, tafsir At-Tabari, ia menafsirkan mengenai dengan ini, ia membagi tahu mengenai dengan apa nama itu yang berlaku, maknanya sesuatu yang berlaku di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada orang membagi tahu, macam berceritanya, ada orang menasihati rahamu supaya yaumata tisama ubidukhani mubin. Ada orang tu membaca ayat ini, ia akan memberitahu bahnya. Cuba tanya, nantinya kamu tahunya apakah yang akan berlaku, yaumata tisama ubidukhani mubin, pada satu hari akan datang kepada kamu asap yang tabal, yang jelas. Nya, apakah itunya asap itu? Apakah jerebu yang basar itunya? Katanya, ini adalah yang apa ni, asap yang datang pada hari kiamat, yang mana dengan adanya asap ini, ia mencabut pendengaran dan penglihatan orang-orang munafik.
1: Subhanallah.
0: Serta mencabutnya, ia mencabut pendengaran dan penglihatan orang mukmin. Namun mereka hanya terkena seperti damam. Ini maknanya orang yang beriman macam orang damam. Macam
1: kita ni kan.
0: Kadang-kadang kita ni melihat di sini benarlah. Cuba kita ni, kalau kita ni damam, damam panas, benaung yang kita ni.
1: Semua kurang.
0: Kan merasa makan pun dah terasa makan. Lepas tu penglihatan pun sakit. Kan melihat-lihat, macam kan melalapkan mata tanya-tanya. Jadi macam itulah kejadian-kejadian. Jadi kalau kita ni amati, betul lah. Cuba kalau kita ni, mata kita ni kena asap, padeh mata kita ni tu. Kan kalau masuk lidah telinga, subhanallah. Atau wallahu a'lam. Namun yang ini memberikan satu kita ni pengajaran, pengajaran yang begitu banyak, yang mana yang benda yang berlaku ini bukan apanya kita ni, bukan yang disengajakan, tapi memang ini ketetapan. Itu bahasa saya. Maknanya tu Allah telah menetapkan bertiup angin, tiup dah angin ke Brunei. Contoh. Jadi apa yang akan kita ni ambil? Kita ni redha, kita ni bersyukur, kita ni apa? Itu yang perlunya. Tapi kita ni bersyukur. Sebab adalah kita ni tiba-tiba ada tak baca doanya. Mana kita ni minta hujan lah, istisqa. Tidak salah. Itu adalah sebagai satu kata kita ni tata cara yang terbaik untuk kita ni mengamalkan dan diberikan dan memohon. Kita ni dah tahu sebab itu tak kajapau. Dalam hidupan kita ni, dalamnya kita ni, semua rakyat di Brunei Darussalam ni, kita ni dah tahu ada rakyat yang doanya dimakbulkan.
1: Betul.
0: Kita ni dah tahu. Sebab tu alhamdulillah, kalau kita ni berdoa, ada orang mengaminkan, kita ni dah tahu tu. Padahal mungkin saja asbab ia datang tiba-tiba pasal ia doanya mustajab.
1: Mana kita tahu siapa di antaranya.
0: Betul. Jadi sebab itulah apa yang kita ni harapkan dengan adanya yang kita ni bencana alam yang berlaku ini, kita ni mengatakan, ya Allah, syukur padamu, syukur. Ya Allah, kerana apa? Kerana ini adalah sebagai satu teguran kepada kami. Apa teguran? Cuba kita ni bayangkan, Nabi Allah Ayub kan bila mana menghadapi ujian. Jadi ini pun kita ni cuba untuk mendalami kata-katanya, doanya, anni masniya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, anni masniya dur, aku menghadapi kemudaratan, aku merasai kemudaratan, ya Allah, tapi wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Macam arhamur rahimin, ya Allah Rabbi, bukannya kan kalau kita ni, ya Allah, kenapa tak kau bagi aku kemarin macam ni, contoh. Itu bahasa kita sebaliknya. Tapi Nabi Allah Ayub yang memberitahu, engkau bagi aku cani, sungguhnya engkau Maha Pengasih.
1: Aku contohan. Terima.
0: Kira istilah mudah. Paling mudah, ya Allah, engkau beri aku cani, alhamdulillah. Itu bahasa mudahlah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita ni sebagai mukaddimah ni, dapatlah memberikan kita ni membuka minda supaya ani bukan menjadi satu keresahan, tapi jadikan pengajaran dan

0: doman pada diri kita ni, wallahu a'lam.
1: Cantik ustaz. Itu dia, sentiasa bersyukur dengan rahmat daripada Allah. Ya, apapun yang kita terima ya ustaz, bukan kita ni menyalahkan takdir ataupun menyumpah dan sebagainya, itu bukanlah satu perkara yang bagus. Betul. Yang kita ni lakukan. Sepatutnya kita bersyukur dengan apa ya. Jadi seperti biasa talian kami bukakan 8333941. Mungkin ada kemuskilan yang ingin Auda hantarkan kepada yang mulia ustaz mengenai tajuk kita hari ini, itu bencana alam yang kita terima. Kalau di negara kita ni jerebu 10 kali rahmatnya orang, kalau kita ni melihat di dalam berita dan sebagainya, negara lain yang ada yang menerima banjir kilat, banjir lumpur dan sebagainya ustaz. Ada lagi yang dulu tadi dengar apa tsunami dan sebagainya. Jadi ini pun orang kata ni rahmat, kata diterima baru yang kecil. Itu pun rahmat. Ya, jadi ni ustaz ada yang dikirimkan oleh pendengar kata ni, saya dapat sebut namanya. Katanya saya. Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bertanyanya pasal jerebuan ninya, masa ni kan soalnya ustaz, ada negara luar contoh kemarau tersangat, jadi ada yang membuat aing garam untuk mengumpul awan hitam dan hujan turun. Macam mana pencerahan dari segi hukum ni ustaz? Ini kira usahanya ni.
0: Kalau dikirakan itu sebagai usaha, benar. Ya, saya faham maksudnya tu. Macam kan sekarang ini ada mendengar negara, sebuah negara yang akan cuba untuk macam membuat apa artificial punya apa tu?
1: Raindrop.
0: Apa tu namanya?
1: Awan.
0: Jadi macam itu sebagai satu usahanya lah. Tujuannya untuk itulah. Kadang-kadang bukan pelanggan, ada orang mungkin tanggapan seolah-olah apa melanggar sunatullah, melanggar ketentuan Allah Ta'ala, macam kita tindak. Tapi ini mungkin sebagai, bukan lagi mungkin, sebagai satu ikhtiar. Tujuan asal, tujuannya apa tu, ia berikhtiar. Tapi ingatkan balik, semua ini iza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Ini saja kita ni pegang keyakinan kita ni kepada Allah. Bila seseorang itu berusaha semata-mata untuk kan kita ni menghentikan dan membantu, kita ni bantuan jalan yang lurus. Kan. Tapi bila bantuan jalan yang lurus, bila Allah mentakdirkan akan hujan-hujan. Macam kita ni, alhamdulillah, kita ni melihat di negara kita ni, kita ni bersyukur pada Allah. Sebab tu bila mana kita lihat beberapa hari ini ada beberapa tempat yang diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita sebab tu kita ni dah tahu mungkin ada dalam satu kampung, dalam satu mukim, dalam satu daerah, tiap-tiap daerah tu mungkin ada yang menjadi pilihan Allah. Seorang yang menjadi pilihan Allah, yang mana doanya mustajab. Bila berdoa, ya Allah, turunkan hujan kesian kepada makhluk-makhluk lain, tiba-tiba hujan. Walaupun sedikit, alhamdulillah. Kenapa? Sebab hujan ini merupakan nikmat yang besar. Dan kalau kita ni lihat makhluk yang baru diciptakan, kalau kirakan maknanya gelah, kalau siapa belajar sains kan, ya ada apa ni, apa evaporation dia tu kan tu, airnya tu naik ke atas, habanya naik ke atas, tiba-tiba terjadinya awan, maka terjadinya awan, maka akan turunnya hujan. Tapi kalau kita ni pastikan, ada orang kadang walaupun awan tu hitam-hitam, tapi bila tidak ditakdirkan hujan, dah kan hujan. Jadi terima kasih kepada yang bertanya, syukur, bagus. Sebabnya itu adalah sebagai satu usaha.
1: Jadi tidak salah lah.
0: Tidak salah. Atau bagi mereka usahanya semata-mata untuk kan membantu. Tapi kalau tujuan orang untuk melebihi daripada kekuasaan Allah, itu bertentangan dengan akidah.
1: Untuk melawan Allah, itu lain cerita.
0: Itulah. Tunggu tak kena pancar.
1: Itu memang sudah berdosa.
0: Terpulang. Tapi yang penting kan beritahu, kita ni bertujuan untuk berusaha dalam membantu
1: ke arah kebaikan.
0: Tapi betul, yang menentukan nanti, walaupun macam mana sekalipun, kalau Allah hendak izinkan hujan, akan hujan.
1: Betul. Tapi macam mana pun usahanya.
0: Walaupun macam mana pun usahanya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ada keberkatannya, insyaAllah.
1: Sama lah ceritanya soal mati kan ustaz. Macam mana pun yang sakit, baik terbalik pulang.
0: Betul.
1: Yang anu pedah-pedah dah sakit, hendak itu pulang. Meninggal, contoh.
0: Meninggal. Jadi ya, macam mana ni, ada orang kadang-kadang berusaha ni, saya faham. Terima kasih lah. Sebab ada orang sakit benar-benar, dia akan mencari ubat apa saja. Kesana, dia pergi ke sini, ya kesana, dia jumpa ani, dia pakai ani. Akhirnya, ini je baik-baik.
1: Dia juga mau baik.
0: Anda mau baik. Sebab kenapa? Memang telah ditakdirkan. Itulah keyakinan kita ni dan kepercayaan kita ni dalam rukun iman, iaitu qada dan qadar. Bila Allah menetapkan sudah macam ni, jadi cuma itulah. Betul. Walaupun ada hadis mengatakan la yuraddul qada illa biddu'a. Dia akan bertulak, akan tertulaknya ketentuan ni melainkan dengan doa. Jadi kita ni ditakdirkan sekarang ni ada jerubuk. Jadi kita diberdoa kepada Allah,

0: Allah tolong kepada kamu, ya Allah, untuk ini kan macam mana. Jadi bila Allah takdirkan, takdir. Bila Allah, walaupun kita berdoa macam-macam sekali bentuknya pun, tapi indah juga ada berlaku, itu sudah ketentuan.
1: Ketentuan Allah. Ha, ya,
0: namun dia, yang paling penting, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Allah.
1: Jangan putus asa, berdoa, mohon, terus mohon.
0: Ya. Ya, jadi, dan, jadi jambat itu, Kak Jafar, saya tengok lagi dalam surah Baqarah. Ya. Yang selalu kadang-kadang kita ini selalu kita ucapkan dalam surah Baqarah ini ayat 156. Ya, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katanya apabila, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh sesuatu musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ada kepunyaan Allah dan kepadanya jua kami kembali. Jadi maknanya kita ini adalah milik Allah. Kita ni semua ni adalah milik Allah, kepunyaan Allah Ta'ala. Jadi apabila berlaku musibah, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kami punya. Kami ini ada engkau yang punya, maka kami akan kembali arahmu. Sama Allah juga dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang ada ni. Macam contoh yang berlaku yang Kajah Pau tadi ya. Ada di negara-negara luar berlakunya tsunami, di berlakunya tanah runtuh, tanah
1: banjir.
0: Kita ni kadang-kadang di luar daripada otak kita ni bah. Kita ni dah terfikir kenapa boleh jadi macam tu. Tapi bila sudah Allah Ta'ala katakan macam ni, mesti ada sebabnya. Ha, sebab tu kadang-kadang saya melihat, kenapa jadi cuman ya, kita ni sebagai manusia nak mampu. Tapi bila Allah katakan tadi, ya, berlakunya musibah tu atas sebab perbuatan manusia. Jadi faham dah kita ni.
1: Betul.
0: Jadi maknanya kalau ada negara tu yang membuat, yang melanggar ketentuan Allah, yang melanggar sesuatu yang bertentangan dengan yang kita ni apa tu,
1: akidah,
0: Allah, akidah dan sebagainya. Jadi inilah yang akan berlaku.
1: Terjadi.
0: Jadi terimalah. Terimalah. Jadi kalau kita ni sudah terima, mungkin ia akan terjadi kepada kepada orang yang lain. Tapi ialah kita ni melihat di sebanyak-banyak kejadian, pasti ada hikmah yang Allah nampakkan. Pasti Allah akan nampak kekuasaannya. Contohlah, kalau dulu masa zaman tsunami, ada satu masjid yang di tengah-tengah yang masih megah. Megah, maksudnya berdiri megah. Masa ini tahun 2026, berlakunya tanah yang susur ataupun tsunami lah, cuma tu saya bahasakan. Ada bangunan yang kita berdiri megah. Kenapa? Sebab Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Aubah. Pada siapa? Itu tu. Kalau kepada orang yang mengingati Allah Ta'ala, pasti akan terkena juga, tapi kurang kananya. Wallahu'alam.
1: Cantik Ustaz. Memang saya pun terkenang pernah kejadian ya, di mana rumah hangus. Tapi yang hangus apa nak?
0: Al-Quran. Masya Allah.
1: Tidak kebesaran Allah kan? Barang yang suci.
0: Ya, macam mana itu? Dalam Quran itu, kan namanya Mushaf Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan, inna nahnu nazzikra. Kami turunkan Al-Quran ini untuk peringatan, untuk kita ni membaca, untuk kenapa. Tapi kamilah wa inna, sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Hafizun. Maknanya Allah berjaga. Sudah tu janji Allah atau kelihatan. Tapi Gajah Pau, yang kita ni rasa takut dan khawatir, kan namanya di antara alamat tanda-tanda hari kiamat itu, akan hilangnya ayat itu yang seperti mana yang termaktub di dalam mushaf Al-Quran. Al-Quran itu akan hilang.
1: Hilang
0: tulisannya. Jadi macam mana ya Allah Rabbi, kita ni pun kadang-kadang ialah kita ni selalu lalai, kita ni selalu leka, kita ni banyak dosa dan sebagainya. Tapi ialah mudah-mudahan Allah menjentikkan hati kita ni sentiasa selalu beringat. Itu yang paling penting. Dan juga mengingatkan, sebab itu tah berlakunya bencana-bencana alam ini, yang kan kita ni mahukan adalah apa? Untuk menginsafi. Kita ni mengingati, ya Allah, kalaulah hari ini kiamat ni berlaku, macam mana akan jadi macam ni? Kalaulah sekiranya hancurlah dunia ini, adakah aku sempat untuk bertaubat? Adakah aku sempat untuk macam ni dan sebagainya? Jadi anilah kita ni ambil perhatian dan ambillah peringatan. Jadi bagi kepada kita ni yang ada berkeluarga ni, anilah peluang untuk kita ni menyentuhkan kembali. Mun lalai-lalai akan bilang orang yang berkeliarannya, akan berjalan di sini, di apa ni kita ni, sampai ingat lagi waktu maghrib, ingat waktu asar, ingat lagi waktu subuh, ingat lagi waktu isya, manusia dan sebagainya. Nah, bila Allah tarik nikmat macam ni, macam mana kita ni kan merasai kenikmatan yang dapat kita apa yang telah kita nikmati sebelumnya. Wallahualam.
1: Cantik Ustaz, memang cantik sekali dan memberikan peringatan untuk kita semua ya Ustaz.

0: Memang kehidupan ketanian ni, ketanian memang bijak merancang. Yeah. Aku mau ni, aku mau itu.
1: Betul.
0: Tapi semua adalah ketentuan daripada Allah. Allah mendulur ketani lah ustazah.
1: Yeah.
0: Aku mau jadi ni, kadang aku besar aku mau jadi ni. Kena sampaikanlah ajat, tapi jangan sampai kita lupa dengan nikmat yang diberikan Allah.
1: Betul. Jadi masih ada masa kena kerja.
0: Masih ada sedikit waktu. Lebih kurang 3 minit.
1: Kita ni melihat kan namanya hari tu baru saya terkenang tema sempena Maulid
0: Nabi
1: SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW suluh akidah. Kita ni lihat betul Allah turunkan baginda SAW, maknanya apa ni, mendatangkan kepada apa tu umat Islam
0: sebagai suluh,
1: sebagai satu suluh. Maknanya rupanya huda, huda ni petunjuk,
0: petunjuk.
1: Maknanya bila ada petunjuk atau guideline kita ni, maknanya kalau kita ni tidak mengikut petunjuk yang ditunjukkan oleh ani, macam mana kita akan tahu?
0: Betul.
1: Sebab itu dah baginda sallallahu alaihi wasallam, ya bila ia berdoa, ia boleh berlaku macam itu saja. Bila kena kena hina ke, kena caci, kena apakah, pasti Allah akan membela baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam itu juga dengan diri kita ni. Kan ketika mana orang kafir Quraisy meminta, ya Muhammad, aku nak nampak, aku nak percaya ni, cuba lihat ni, cuba, cuba kami tunjukkan satu bukti arah kami, belahkan bulan. Dibalah bulan. Bila dibalah bulan, apa jadi? Percaya doakan lagi kepada agama Islam. Indah. Jadi kita ni pun sama juga. Kita ni bercerita hari ini pasal jerubuk, hanya pasal sedikit jerubuk, bagi kita ni sedikit, tapi rupanya memberi impak kepada apa? Kepada kesihatan.
0: Betul.
1: Walaupun kita di luar nampak kita ni hebat, nampak apa, nampak sehat, nampak gagah, tapi di dalam kita ni tidak tahu apa yang berlaku. Rupa-rupanya Allah dah hanya datang memberikan tu nah hembusan asap untuk masuk ke dalam dan menyebabkan dapat merosakkan dalaman kita ni. Macam itulah akidah kita ni. Kalau akidah kita ni tu dimasukkan elemen-elemen yang bertentangan, seperti mana yang apa bertentangan yang ditunjuk oleh baginda SAW, apa kan jadi?
0: Betul.
1: Bahagia okey, tapi indah tentram.
0: Tentram.
1: Dan kita ni dah tahu, wallahu alam, adakah mati kita ni akan diterima oleh Allah? Wallahu'auzubillah, wallahu'alam. Itu saya katakan.
0: Ya, alhamdulillah ustaz. Itu dia sebagai penutup kita ya ustaz, mengenai dengan bencana alam yang kita terima, sentiasa bersyukur dengan pemberian daripada Allah. Bukannya Allah itu menghukum ketani cara jahat orang, itu merupakan kesedaran untuk ketani semua, memberi amaran awal.
1: Betul.
0: Untuk ketani semua terus mempertingkatkan amal ibadah kita untuk bekalan kita di akhirat nanti. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi terima kasih ustaz, ya, dengan penerangan yang cukup menarik. Saya pun rasa rasanya orang kata ni merupakan ini cobaan untuk kata ni semua, rasa sedih, rasa ada kesedaran untuk kata ni semua.
1: InsyaAllah.
0: Kenapa kata ni nyorang, seperti kata ustaz tadi, Rasulullah merupakan suluh, penerang untuk kata ni semua, jalan, berikan kata ni terang, jalan yang terang itu dia. InsyaAllah kita ni akan bersama lagi ustaz di minggu yang akan datang.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.

Ya, 29 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Terima kasih masih lagi setia bersama kami di Mesra Harmoni. Kita mulakan ruangan lagu-lagu antarabangsa di sebelah petang ini. Dan kita akan terus berhibur sehingga ke pukul 3 petang.

0: di Harmony FM.
1: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Salam.
1: Rangkaian Harmoni 94.1 97.7 FM.
2: Inspirasi keluarga bahagia.

18 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat malam pendengar yang dihormati sekalian. Terima kasih rakan kita Aina bersama Auda di awal pertemuan Simfoni Harmoni sejak pukul 6 petang hingga 8 malam ini tadi. Hati-hati dalam perjalanan Aina, semoga selamat sampai ya ke tempat yang dituju selepas ini. Dan untuk 2 jam setengah ke depannya ini, saya Zul kembali bersama Auda meneruskan lagi hiburan Simfoni Harmoni untuk malam ini. InsyaAllah sehingga pukul 10.30 minit malam untuk edisi siaran malam ini, Khamis 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 3 September 2026 Masihi. Semoga semuanya berada di dalam keadaan sihat walafiat, ceria-ceria dan dipermudahkan segala urusan hari ini ya. Mudah-mudahan semua tanggungjawab yang dipikul dan digalas dapat dilakukan dengan baik, sempurna dan juga penuh amanah. Dan malam ini tiba masanya untuk kita menikmati suasana malam yang lebih tenang sambil ditemani pilihan hiburan yang telah pun kami susunkan khas untuk bis kita untuk bersama kami menerusi Simfoni Harmoni pada malam ini. Dan terima kasih dan penghargaan kepada semua kerana terus tetap memilih kami sebagai teman di ruang waktu ini ya. Dan kepada yang kurang sihat ataupun merasa tidak selesa, jangan bertangguh untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan di hospital, klinik ataupun pusat perubatan dalam tadahan kawasan bis kita. Kerana kesihatan perlu sentiasa diberi perhatian ya, agar kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh keselesaan dan juga kesejahteraan. Sekali lagi kita mendoakan semoga cepat sembuh dan sudah dapat menjalani rutin harian seperti biasa. Baiklah, untuk pengisian Simfoni Harmoni pada malam ini, 8.30 minit malam kita bukakan kembali dan aktifkan ruangan WhatsApp Harmoni FM di 8333941. Kita mengalu-alukan pendengar-pendengar ya yang ingin bergabung di udara menerusi ucapan tahniah dan juga hari jadi. Amat kita alu-alukan penyertaan habis kita untuk hari ini sahaja ya, 3 September 2026, dan talian dibukakan penghantarannya sehingga pukul 9.30 minit malam. Dan seperti biasa untuk hiburan Khamis malam Jumaat menemui pendengar-pendengar, kita ada segmen Variasi Nusantara bermula pukul 9 malam untuk ruangan masa 60 minit kedepannya nanti sehingga kita meniti pukul 10.

Malam sebelum kita kembalikan siaran ke Studio Jubilee 1 untuk kita mengikuti nanti siaran berita pukul 10 malam. Buat yang memandu pada saat ini ke mana pun hala tujuan habis kita.

khabar Rozi yang berada di Kampung Sungai Bunga malam ini mengantarkan ucapan selamat hari jadi buat anak buah tersayang iaitu Nurul Bazlin Syahirah binti Bahrain dengan ucapan dan doa semoga panjang umur, murah rezeki dan sihat selalu, berjaya di dunia dan di akhirat hingga ke jannah dan bahagia di samping keluarga tersayang ya. Ini buat anak buah Nurul Bazlin Syahirah binti Bahrain memperingati ulang tahunnya pada hari ini 3 September 2026. Terima kasih DJ, sama-sama buat Rozi D yang berada di Kampung Sungai Bunga. Sementara itu rakan pendengar kita yang berada di Lugu pula ada bersama pada malam ini di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lugu, cuaca baik alhamdulillah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya jawab, selamat bertugas. Terima kasih pengiran, apa khabar? Saya sihat. Mudah-mudahan pengiran pun sihat selalu ya. Ini kiriman peminat setia Harmony FM, pengiran Old Trafford serta keluarga di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lugu. Junjung kasih setinggi-tingginya pengiran di atas kebersamaan. Salah seorang daripada peminat setia Harmony FM sejak pagi, tengah hari, petang membawa ke malam ini tetap setia bersama. Baiklah, sekarang sudah pun pukul 9.31 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Auda bersama kami menerusi ruangan Simfoni Harmony di dalam segmen Variasi Nusantara. Semoga alunan lagu-lagu warisan sebentar tadi mengimbau kenangan manis buat bis kita semua. Teruskan menemani kami hingga pukul 10 malam ini kerana masih banyak lagi lagu-lagu pilihan tradisional Nusantara di samping membacakan sapaan, ucapan dan juga dedikasi khas daripada para pendengar menerusi WhatsApp ya. Sudah tentunya setiap lagu tradisional Nusantara mempunyai kisah dan keunikan sendiri. Ada yang diwarisi turun-temurun dan ada juga yang terus segar ya, merentas zaman. Terima kasih kerana memilih kami Harmony FM sebagai teman penghibur bis kita pada malam ini. Baik, kita dengarkan sebuah lagu tempatan pula. Tajuk lagunya Lela Mencanai, sebuah lagu tradisional negara Brunei Darussalam.

Ya, semakin kita menghampiri di penghujung dan meniti pukul 10 malam ini, semakin ramai yang masuk menyapa kita di ruangan WhatsApp Harmoni FM dan baru saja online bersama kami pada malam ini. Kita bersama dengan Kak Long ya, yang berada di Kampung Tanah Jambu. Katanya malam Jumaat yang sejuk ini apa khabar? Alhamdulillah saya sihat Kak Long. Malam Jumaat yang sejuk apatah lagi berada di dalam konti siaran yang gelap dan sejuk ini. Faham-fahamlah ya. Kata Kak Long, istimewa buat sahabatku di mana saja berada yang menyambut hari jadi pada hari ini. Semoga panjang umur, semoga diluaskan rezeki, sihat tubuh badan, dan bahagia untuk selamanya di dunia dan juga di akhirat. Bahagia di samping keluarga tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Kak Long di Kampung Tanah Jambu, sebuah ucapan yang umum buat semua yang memperingati ulang tahun mereka untuk usia kesekian kalinya tahun ini ya. Tarikh keramat untuk bis kita 3 September 2026. Dan seiring dengan Kak Long masuk juga menyapa malam ini, kita ada Diana Purple. Diana Purple daripada Kampung Air. Katanya semoga kita ini dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkatannya jua, dan semoga panjang umur, murah rezeki, berlimpah ruah, tubuh badan sentiasa diberi kesihatan. Amin, amin, amin ya Allah. Kita kembalikan juga doa tersebut buat Diana Purple. Semoga bumi Brunei dalam rahmat dan lindungan Allah. Semoga jua jerebu beransur hilang. Amin ya Rabbal Alamin ya. Itulah yang kita harapkan. Semoga terus negara kita ini diberikan kesejahteraan, dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya yang boleh memberikan risiko kepada tahap kesihatan kita. Apapun yang kita hadapi pada ketika ini, bersabar dan berusahalah kita juga ya untuk menjaga diri sendiri. Banyak langkah-langkah bijak yang harus kita ambil, seperti mana yang dipromosikan oleh pihak-pihak yang berwajib, contohnya Jastri, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, dan juga nasihat-nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam, termasuklah untuk golongan pendidikan yang terdiri daripada guru-guru, pendidik dan juga pelajar-pelajar. Banyak nasihat-nasihat telah pun dikeluarkan ya untuk langkah-langkah yang dapat diambil dalam kita sama-sama menjamin kesihatan bersama, apatah lagi dalam keadaan cuaca negara dibelenggu oleh jerebu untuk beberapa minggu kebelakangan ini. Apapun, terima kasih Diana Purple dengan doa-doanya itu tadi. Dan kita bersama juga dengan Mariana di Kuala Belait. Cuaca di kawasan Kampung Mumong Kuala Belait pada malam ini alhamdulillah baik-baik saja. Baik, sudah pun kita dengarkan lagu tempatan sebentar tadi, Lela Mancanai, diikuti dengan sebuah lagu tradisional daripada A. Ramli, Bunga Melor. Apa kata kita beralih pula dengan irama keroncong? Pasti ramai yang suka dengan lagu ini. Daripada Hetty Kos Endang. Kita tahu dalam kalangan pendengar-pendengar Harmoni FM, memang ramai yang meminati lagu ini, khususnya kerana ramai yang meminta untuk kita siarkan. Semoga terhibur semuanya.

bagi yang sedang memandu pada saat ini, bekerja ataupun sekadar beristirahat bersama keluarga ya. Semoga irama-irama tradisional yang telah pun kita sajikan menjadi peneman yang menceriakan malam bis kita. Kekal terus bersama kami di Harmoni FM menerusi segmen Variasi Nusantara hingga pukul 10 malam ini ya. Dan tahukah bis kita irama seperti zapin, inang, joget dan keroncong ya? Bukan sekadar hiburan, malah menjadi lambang kekayaan budaya masyarakat Nusantara di sebelah sini. Sebab itulah lagu-lagu ini terus diminati dan tidak pernah lapuk di telan zaman. Baik, saya bawa Auda berlayar ke Johor pula mendengarkan sebuah lagu langgam Johor, tajuk lagunya Inang Ketawa Lagi. Ini persembahan daripada M. Karim. Nikmati bersama lagu ini.

Yang berakhir sudah perjalanan kita menelusuri keindahan irama Nusantara bersama kami untuk edisi malam ini. Semoga setiap melodi yang mengalun menjadi pedoman yang menambaikan ya hati bis kita pada malam ini. Terima kasih atas kebersamaan semua. Hingga kita bersua lagi di Variasi Nusantara untuk edisi siarannya minggu hadapan. Tirai Variasi Nusantara kita labuhkan di sini. Terima kasih kepada semua yang mengirimkan salam, ucapan dan juga dedikasi serta kepada bis kita yang setia mendengarkan Hamurni FM. Ya. Semoga malam ini membawa ketenangan dan esok membawa lembaran yang lebih indah lagi untuk bis kita semuanya. 10 malam kita akan alihkan siaran ini ke studio Jubli 1 untuk kita mengikuti siaran berita 10 malam. Tetap bersama kami di Harmoni FM. Banyak lagi pengisian-pengisian menarik yang bakal menanti bis kita untuk jam berikutnya. Kita tutup tirai malam ini. Dengarkan sebuah melodi lagu tradisional, sebuah lagu medley maksud saya, Air Mata Hati dan Si Cantik Manis. Saya Zul kembali selepas siaran berita 10 malam ini nanti.

0: tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempoh. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan. Utamakan keselamatan makanan bis kita ketika melancong.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Sekarang disampaikan panduan waktu sembahyang fardu subuh bagi negara kita Brunei Darussalam untuk esok pagi bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Waktu subuh bermula pada pukul 4.56 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.14 minit pagi esok. Sementara itu bagi daerah Tutong Pulau Auda, subuh bermula pada pukul 4.57 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.15 minit pagi esok. Manakala khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Blaid pula, sebagai panduan bersama, subuh esok bagi daerah Blaid bermula pada pukul 4.59 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.17 minit pagi esok. Demikian tadi disampaikan panduan waktu sembahyang fardu subuh bagi negara kita Brunei Darussalam untuk esok pagi. Marilah kita sama-sama berdoa semoga amal ibadah dan amal kebajikan yang kita laksanakan akan diridhai dan diterima Allah Subhanahu wa taala jua. Amin amin amin ya rabbal alamin. Sekarang pukul 10.15 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi hiburan Simfoni Harmoni. Terima kasih kerana masih lagi memberikan perhatian kepada kami. Yang memandu, hati-hati selalu. Doa kami semoga selamat sampai ke tempat yang bis kita tuju pada malam ini. Yang bertugas, semoga urusan di tempat kerja dipermudahkan untuk bis kita. Selamat menjalankan tugas semuanya.

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: Meniti Fajar
2: 94.1 97.7 FM Harmony
3: FM. Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
4: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.